chitangano chisati tsanzaisa kakamwe pa makhaliro athu. Pontho chisati pedza kupungula manyerezero kuipa. Lero tinalo.

0: Ono na pangono trikuenda nyakuwa Radio Mosambiki mbunye kumbukana kutitinga mala tina makani atu lakuna fichita mboka safana dziwa kuna imwe pamakani ya siku alena zafungula ntokozi pamakani na funafichesa pansiku alero tunasaka kudziwa kuti akalipo mpale mbodzwa kuti mpale uyu akula pa nyakubala penseni pene kudivesera tai ansakira basa ndi baba ansasanya tera kuti akhale pa basa pale ni machi achita penseni tera kuti mwana akhazikike pa basa penseni basa mbayiona wafika ntsiku wakuti mwana akula asafuna kuti asembe mphale pilefike pa ndzidzi wakufuna semba tiyewo ndaona mkazi kuli ndi sembe mamambo kuli atinkhabe inemwe ndaona mbu mkazi kuli ndikusembere mamunambo kulonga kuti baba chiye mphale ati wa inembo mkazi uli adasaka mkazi anga kuti unsembe mwanathu ndinoombo anafunene mkwenya tansaka ndife mwanambo atinkhabe mkwenyano anafuna kunsaka ndine simwe tayi ndipo dalonga mbu mama dalonga manyakubala kuti mkazi anafuna wesemba ule ife nkhabe kwera kasiya malupatu nkhabe bulukira unapichita wekhenene kodi pepa apa safuna mbusaka kudziwa kuna imo nsenu afa mabasatu pa nsiku aliri wadidi ndupi mwana anachitanji pepo anenda kasaka mkazi achekhene penu panango anasakirwa na nyakubala anyakubalambo akakuti iye akasaka mkazi ekhene nkhabe kuenda kabulukira apo inafamba tani ife tinasaka kudziwa kuna imwe tinasafungula ntokozi yathu timizi pano tingamala kubva phindi yathu ishi mwabva tai tikupira kuti monsene mwapiva ife talonga kuti mphale mbodzi akula pa nyakubala ali pana nyakubala ali pa mudzi wa machi na babachi onsene ali m'maso asakirwa basa na baba ansasanya tera kuti akhalikire pa basa tani ndi machi mbwenye wafika ndzidzi kuti asake mkazi asembe machi atishe nkhabe ine anafunene ndi mwanangana ndiye anafunene kuti ndisembe tuwo mwanamphale kuti nkhabe ndasaka mbu wanga ati nkhabe wakule adasake ife nkhabe bulukira ife tinabulukira kuli adasake ife ndiye anafuna ife kuti usembe mkwenyathu funesa kudziwa kuti pepa apa mbani pepo ali pakati pa mafala didi anafunika tera kuti asembiye mkazi mkazi mwana anasemba adasake peno anasemba ule anasakira nyakubala nakuti mbwa nyakubala ngakutula adasakewo kheneni ife nkhabe bulukira nkhapereka mupatu nkhabe kana kapereka vinyo mbwenye pakutoma tinachemera pa mphalu sho Antonio Domingo ati bwereseri phindi yathu akulonga thangwi yakumbukira pilichitika pa madziko apansi
1: nsiku inatikumbusa pya maziko apansi
2: onsiku 15 nthanda mkhala ino ya malandalupya ndiyo nsiku inakumbukirwa bulukira ziko yonseni yapansi ninga nsiku ya ndodo ya kuchena

0: Wakati pampokati wa siku lero nyakufa ifanto kupangane kuti kalipo mwanampare mbodza kutaka hapa nyakubala mbwenye pauka hapa nyakubala pale mwana sakirwa basa na baba mama mbachita mbo kumfambira mbo mwana mbakasikika pa basa akula mwana funa sembe wa mama tinghabe mpenye ndansaka ndini kukusakira nyakubala mbo ati yeo na kuti mpenye nona funefe ndu mwana mbo tinghabe ini alipombu na ngombo na funa kutendi sembe mbwenye nona funa msemba sinafuna tai au nembo atu wa ule na funa semba ife nkabi kwenye na marupato nkabi fika pepale hapu safunati zio kuti apa dada wa mbani mbana nafunika kutechiti pintu ya didi hapa safunika kuti mpale tawiri kuna mkazi da sekirwe na nyakubala pia na kuti asake ekenini na kuti ekenini mbaka saka mamambo lokefi sinabulukira mpenyono sinafuna maona tai hivu safuna saka mbuku zio kuna imba kuti mbani apa dada wa chadidi nchanji ndiye tira kuti akali na mkazi na funesi adasaka hii penu akali na mkazi nyo adasako na nyakubala mulipo
1: ya hapa uvuzungo kunesa mami kuti nyakubala hapa panango wane kuti mwani mbuku kufurika na vete agora kuro nyambu hii lepe panafuna ntimaki na vete mashti kurongo kuti mama na baba ali ya mfiri pabuwa tereka sepi wambu na babao
0: hapa so, muna utonga tani nsero noi mkwa ngera kupi
1: hati kwa ngera kupi kubere kumanga jota jota
0: kujota jota mama hapa longa kute manaja akajita semba kunango nkhabe bulukira nkhabe siya malupato nkhabe jana mpenyono nkhabe kuntera kuti ndi mpenya yembo mwana twa na nkazimbo anafune kenene tira kuti ansembe twa ungaida kasemba semba weka mbonye pano leka kumbweresa tai baba kulonga mpibo zibozi kode pepa na chita tani funika kuti akwa asembe nkazi anafuna machi na babache penu panango akwati nkazi anafune kenene
1: mana sanger desanya masih apa kau nak bangga dengan kurang zamba nakal agak terlera kuakuru ne kurang gadis terlera ti pernah funakuru guman di mana kufrika pananggutan agoya ninggal kasih dekemen itu pernah kabin itu kuvut sama ninggi tapi agoya nana kasih dekemen anak sembuh anak fune di bos agoya mau kungisipan pernah muka perkacuma kuk baca muka perkacuma kuak kuna fune agoya gadis terlera kuak kuna funa bagai kuna kwanga ndisepo pergi akasema nkaza na fune kuna kaninga pini pekufuta kuna kuwa na mbala haya nasakira basa kafe awena wangu kutengkabi kuenda kabulikira
0: habu kuenda kabulikira wangafuna kupata ono dasakefi wako na fune osaka efi nkabi kumona ningangpenye nechuma ne marumi nechibodzi ifi nkabu ukira
1: neko wana nakwene kusipu kandima pinanesa kina kalambanja ya uo kabasa gora ngambi sentidu nata kuna kabanja zanana nano nyakubara ima kene nembu na banja kukumesa agone na kakotetiri kuti antu epa ndi ipi mtu komplikadi memu
0: epa mtu komplikadi
1: kuna ine ndinanga tepo ndinanga ini sarangu minuangu wana tepo kumangira mbato irela ale adambara ale nasakira basa kwa zasakira ziku ne imba na tuwelele kwego mene
0: linzeru sana
1: fama na pionene maisha pandiku piona mutefa na mise anjuli mwangamu na kuna kuli jare mzu mengu tena
0: basi takuta sali mwadidi mkulongera pa kumanga
1: mkulongera kumanga jota matakupanja
0: matakupanja
1: sisi matakupanja
0: takuta salani mwadidi tina za basi anangu wanafuna cheza na ife basi kwa lero basi takuta pangono na pangono tirikuenda nyakufa pakati pa hino ndimatu ya malongero chiseda kubulikira monto mono mbaira pakati pa hino ndima ya nsiku ya lero

0: Botai chamar. Vai amamendo, medo. Botai chamari. Kwa fika chamari. Mwabwela pano chamari. Kuna ndikupangeni chamari. Chiedzere mu chamari. Mba nyumba chamari. Manensekere chamari. Ngakasi motawira. Mwafika chamari. Mwafamenjezi kuru chamari. Mwapanda nsato chamari. Mwasisimu ka chamari. Mwaguma na ingapanipani chamari. Mwakwanya katendewa chamari. Mwakantatawa tupakanya.
1: Tinafampamba sa kumalisira ultimo jornal zinanga ndirijwa kisomba ndapata na demingwa ndisene salani hanyakuva na mpango sa kufungisa.